0: Oke.
1: Hah? Karam
0: di karam. Karam cumi.
1: Mungkin di mana semua.
0: Mom ladef.
1: Lagi sini kan ada orang kulit apa yang mager dia kan. Mungkin tinggi mungkin dia mungkin.
0: Wah.
1: Kan tu mereka ni mungkin benda apa sih kan orang dekat.
2: YouTube. Wow. Asamadiyah.

0: Một mình thì dạy sinh này phí nhu.
1: Jurum beri lebih gaya bagaimana agar apa yang najis menjadi jurum beri.
0: Lawa jurum beri dan ada.
1: Jurum beri dan dah waktu jatuh kan. Dah kata mak tukan fanya ni gaya sing bidal am nyone dal am nak kunci tolol lem. Mende sing beri mui kebla beri kan mui mak. Tiap aku juli juli kebla sing juli bahu. Mak bawa yang kulur mak mak jadi kerjanya lagi tu kulur dem.